Terus welcome malam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Jumpa lagi pagi ini bersama Dina di edisi weekend.

sedihnya nih ya, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, malah ada saudara kita nih yang terkena musibah. Siapa nih Sobat Citra yang udah pada tahu ya, baru saja kemarin nih gempa berkekuatan 7,7 guncang NTT, kurang lebih 47 orang tewas dan 2.000 mengungsi. Jumlah itu merupakan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 18.48 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 15 Agustus 2026. Untuk lokasi para korban yang tewas terjadi di Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, ND, dan Manggarai Barat. Jumlah korban tewas akibat gempa diprediksi akan terus bertambah. Data sementara BNPB pada Sabtu 15 Agustus pukul 17.00 keluar rumah rusak berat mencapai 157 unit. Rusak sedang 41 unit dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa terjadi pada 0558 Wita di kedalaman 15 km. Pusat gempa terjadi di 30 km timur laut Baik, Kabupaten Nagekeo, NTT. Hasil monitoring BMKG menunjukkan terdapat 37 gempa susulan dengan magnitudo 3,7 sampai

menyebut terdapat 5 kepala keluarga terdampak dan sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan pengungsian atau evakuasi mandiri. Sebagian besar warga melakukan evakuasi menyusul guncangan kuat dan peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa utama. Sedangkan di Kota Bima tercatat 1 kepala keluarga atau 6 jiwa terdampak. Selain korban jiwa, BNPB melaporkan

0: Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune, brik.
1: Kok sampean ngejak brik aku toh, Pak?
0: Se, aja salah paham, se. Nanti dulu. Bukan kita yang brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lo

0: sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki bapak yo, gawe mas Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di

bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Keluarga Sehat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, musik dangdut ternyata masih tetap oke. Apalagi kalau dengarnya Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Lengkap dengan info sehatnya bersama Aga Deluseris. Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.

Keluarga Sehat Indonesia, produk herbal agar lulus seris ini bisa Anda dapatkan di apotik, toko obat herbal, dan yang pastinya tersedia di radio kesayangan Anda ini. Buruan yuk kita dapatkan produk agar lulus serisnya di radio kesayangan Anda ini, dan kita akan mendapatkan khasiat dahsyat luar biasa dari mengonsumsi.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Inilah 102,6.

dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilucelte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, AC

0: RT Kali, RW 6, Kelurahan Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Kula nandang gerah, tau sakit, sampun setunggal tahun langkung. Raos kula wonten padaran, wonten badan kula radi wonten sekeco. Langkung-langkung asto kula menika sering kaku. Dados kula nyobi herbal, jampi agar ilus drop. Menika wonten badan kula sak menika sampun manggi dudu. Dados kula pun wonten-wonten efek sanes amargo jamu agar lulus drop niko pancen manjur sakit ngobati sedoyo ingkang wonten badan kulo
1: telas pinten botol pak didiri kulo
0: sakirang langkuni pun sebotol meniko dereng telas ning wonten badan niko rasipun sampun eco
1: amin
0: milo kulo nyubun dumateng koro sedoyo sedoyo mugyo monggo sarang-sarang mundut jampi agar lulus drop anggi nanggulangi menopang atas keluhan kita sedoyo.
1: Amin.
0: Matur nuwun Bapak Baru. Mugi mungkin jenengan tantun anggenipun sadhe capi herbal caket migunani paring tetulung dumateng sedherek sedoyo.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik

toksin yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan dan juga minuman. Bisa juga sebagai balancing karena ini bisa menyeimbangkan kecukupan asupan gizi supaya organ tubuh itu dapat berfungsi dengan baik. Atau juga bisa sebagai

0: masih di program Dangdut Nusantara, persembahan dari minuman herbal yaitu Agarilo Series, dan pastinya masih bersama Vina Salisa. Keluarga sehat Indonesia, Agarilo Series punya banyak cerita loh, dan berikut adalah kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarilo Series.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sulartis saking Desa Tambah Subur Dusun 6 Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Tumbas Agarilo Drop kangge ngobati suami kula sing sakit wonten keluhan gringingen kalih enten sumbatan darah wonten sirah. Sakniki sampun mantun alhamdulillah sampun saged kerja napa-napa naming keluhane sakit gringingen tasih sekedhik. Riyen pertama niku sakite sonten sehat-sehat mawon dalu jam sekawan dalu niku dengan tiba-tiba bojo kula niku sakit badan sak kujur niku kaku dan boten sadar ngantos kalih dinten. Pat masuk rumah sakit kalih dalu alhamdulillah setelah wangsul sampai dugi sak niki nameng minum herbal saking produk Agarilus. Sing dikonsumsi Agarilus Drop, Agarilus Ijo, Silte, sing salanjutnya sing kathah nggih Agarilus Drop. Setengah tetes Agarilus Drop khasiatnya luar biasa. Jos semanten kesaksian kula, mugi-mugi sederek sedaya sami ngikuti jejak kula supados sami sehat sedaya. Suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Dangdut Nusantara, asik musik

kemarin kita belum selesai ya. Jadi hari ini kita akan selesaikan masalah tentang penyakit rematik. Tapi keluarga sehat Indonesia, penyakit rematik atau diagnosis penyakit rematik gimana sih? Karena tahu sendiri ya, kalau misalkan kita udah ngerasain penyakit rematik yang luar biasa atau gejalanya, kita harus benar-benar langsung pergi ke dokter. Karena penyakit rematik itu cukup sulit untuk didiagnosis pada fase awal. Dan keluarga sehat Indonesia,

dan sendi. Ini untuk mencari adanya pembengkakan pada area tersebut ya. Selain itu juga, penegakan diagnosis bisa dibantu dengan beberapa pemeriksaan penunjang, yaitu melakukan pemeriksaan melalui spesimen darah. Ini dilakukan untuk pengecekan ada atau tidaknya sih penyakit rematik pada diri seseorang. Baiklah keluarga yang sehat di Indonesia, kita berdendang lagi yuk, tapi tetap simak ya program Dangdut Nusantara.

0: Daya Sehat Indonesia nggak perlu khawatir ya, karena Agarul Series bisa membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit rematik yang Anda derita saat ini. Baik keluarga Sehat Indonesia, kita akan kembali simak nih kesaksian nyata dari mengonsumsi Agarul Series.
1: Keluarga Sehat Agarul Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh, nah ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat, sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru, itu rasa dadoku sempit, yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu, jeku aku, ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius Girl. Nah alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius Drop tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius Drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarilu Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilu sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Dangdut Nusantara, asik musiknya, asik info sehatnya.
0: Keluarga Sehat Indonesia, gak nyangka banget nih ya, ternyata udah 30 menit aja nih Vina menemani Keluarga Sehat Indonesia. Tapi tenang, besok kita akan berjumpa lagi, masih di program yang sama, program Dangdut Nusantara. Dan ingat, jangan lupa dikonsumsi Agarul Seriesnya secara rutin setiap 3 kali sehari atau setiap 8 jam sekali ya. Vina Salisa pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Anda sudah menyimak Dangdut Nusantara bersama CV Mutiara Berlian Indonesia. Nantikan acara kami selanjutnya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Keluarga Sehat Indonesia.

0: Tiger Lucerys.
1: Manusia modern hidup dalam kondisi penuh tekanan. Bekerja dengan komputer, terlalu banyak duduk, menghadapi kemacetan, makan dengan kolesterol tinggi, bergula, dan tak cukup istirahat. Pola hidup yang tak sehat ini mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti liver, stroke, jantung, gangguan lambung, dan masih banyak lagi. Siapa saja bisa terkena penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk itu, Anda perlu Agarilus LT, formula penyempurna Agarilus untuk memelihara daya tahan tubuh sekaligus mengobati berbagai penyakit kronis. Kandungan mikroba positif dalam Agarilus serta formula dari kayu manis

0: dan ageri lu sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk ageri lu series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Dan Nusantara, asik.

Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smart to Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point.

dokter. Dan penderita kanker sendiri, Keluarga Sehat Indonesia perlu menjalani pengobatan ya dari dokter, yaitu onkologi. Nah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan rutin untuk melihat apakah pengobatan yang diberikan efektif atau tidak. Nah, jika kondisi pasien sudah membaik dan kanker dinyatakan sembuh, pasien masih tetap perlu ya untuk memeriksakan kondisi ke dokter secara berkala, karena pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kankernya tidak kambuh. Dan penderita yang kankernya sudah tidak bisa disembuhkan juga perlu berkonsultasi dengan dokter, karena dokter dapat memberikan pengobatan untuk memperlambat perkembangan kanker dan juga mengurangi keluhan yang dialami penderita. Nah, pengobatan tersebut dinamakan adalah pengobatan paliatif. Jadi Keluarga Sehat Indonesia, memang ya penyakit kanker ini diperlukan pengobatan yang benar-benar cukup efektif banget. Jadi untuk Keluarga Sehat Indonesia, ketika Anda sudah mengalami gejala tersebut, jangan sampai dibiarkan, takutnya nanti

10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Goncang berhadiah, rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program

ya, agar loose drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara,

0: Moko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus

0: Lubuk Linggau, Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau, Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau, Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau, Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau, Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau, Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau, Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Ngawer,
2: ngawer,
1: ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau undang?
1: Ngawer,
2: ngawer,
1: ngawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau undang?
4: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong. Minggu 16 Agustus 2026 ya, satu hari sebelum HUT RI. Ini deal ya. Cuman untuk ibu-ibu, bapak-bapak, kerupuk lah dibeli lo untuk orang makan kerupuk ya. Jangan lupa dibelilah kerupuk tuh ya. Pok lemak makan itu ya, dak lor makan lomba kerupuk tuh ya. Siapa yang juara lomba kerupuk bertahan? Ini deal.

0: Dirgahayu RI 81 tahun Indonesia, untuk Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur ya. Oke deh kalau begitu sayang-sayangku, silakan yang mau bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Jangan lupa passwordnya nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Jangan kemana-mana, Juna akan kembali lagi bersama radio kesayangan kita, Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bang.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
2: Nyawer, nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau dong?
1: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.
4: Dipersembahkan oleh

0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh Pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame mau dong bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Aduh, sahabat Citra, minggunya indah luar biasa ya. Udah mau siap-siap jalan belum ya? Kalau Junesi mau siaran dulu, nanti jalannya malam aja. Karena jalan malam tuh sejuk ya. Kalau jalan siang tuh bawaannya lapar, nak makan ya. Kalau jalan malam tuh dingin ya, bawaannya tuh kepingin ya, kepingin apa? Cuci mata, ya. Nah, untuk yang suka cuci mata, yang suka makan-makan, nih harus hati-hati ya guntur ya. Jangan lupa kamu pakai konsumsi Agarilus tuh ya, biar kesehatannya tuh nggak jatuh dan juga nggak luntur. Nah, dengan Agarilus ini sangat bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, biar kesehatannya semakin terjaga dan juga baik-baik saja. Dapatkan promo Agarilus series di Gerai Sehat Agarilus Radio Citra, Jalan Sultan Mahmud Badar Rudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau. Promo Agustus bagus, tuh dapat dicari diskon kapan lagi.
4: Nyawer, nyawer, nyawer, nyanyi weekend rame-rame.
3: Nyawer, nyanyi weekend rame-rame.

0: Mi mau dong, yuk kita angkat dulu di 0733451977 nya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di situ? Iya, ada siapa di mana nih?
1: Epi Apur.
0: Epi Apur, wong ngapur apa kabarnya? Merdeka. Merdeka dulu, woi.
1: Apa bangnya?
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Jangan merdeka, merdeka ya.
1: Merdeka.

0: Iyalah kalau macam itu passwordnya dulu dong, nyawer.
1: Nyawer dong, rame-rame.
0: Nyanyi weekend rame-rame. Mau dong?
1: Mau dong.
0: Oke, mau nyanyi apa nih? Ada salam nih dari Cik Aman, dari Abi Bedava.
1: Ya, salam juga.
0: Oke, ini mau nyanyi lagu apa ya?
1: Lagunya Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar. Dodo yang kesedia Bekas Pacar ya, Lur.
1: Ya.
0: Oke deh, kalau begitu karaoke Bekas Pacar ya untuk Koyong kita di Apur ini ya.
1: Ya.
0: Oke, Koyong siapa tadi namanya? Koyong Edi?
1: Epi.
0: Epi ya, oke. Epi Apur, passwordnya dulu dong. Juna Manis.
1: Juna Manis.
0: Dor, dor, dor.
1: Dor, dor, dor, dor, dor.
0: Yo, mari bergembira di nyawer, nyanyikan rame-rame. Mau dong Radio Citra.

Oke, ya udah deh kalau begitu passwordnya dulu Citra Nyawer. Oke, ya udah langsung ya. Oke. Yo, bersama Mama Isra Ukir Sari, mari kita bergoyang-goyang semuanya, sayang dan juga bestie.

0: Halo, halo, aduh ya, kok bisa terputus ya? Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, nanti kita lanjut lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti Juna balik lagi di radio kesayangan kita, di Citra Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong, hanya di Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.
1: Nyawer, nyawer, yeah.

0: temulawak yang dapat menjaga kesehatan lambung dan juga usus sehingga sehat dan juga terjaga. Dapatkan juga sekarang di Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Batarudin 2, kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk, Kota Lubuk Linggal. Citranya where? Ada siapa di mana nih?
1: Nyanyi weekend rame-rame mau dong.
0: Nyanyi weekend rame-rame mau dong. Dengan siapa di mana?

Oke, Jukung Jaya, kita bergoyang bersama Kopi Hera. Semuanya, Merasi, Marga Mulia, Temam, yuk, PUT, goyang semuanya. Kurha, KPRI bergoyang bersama Radio Citra.

udah nggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang

0: usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda.

0: Harlian Group Indonesia.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan.

0: 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Berhati.
1: Nowhere. Nyanyi weekend rame-rame.
2: Mau undang.
1: Nowhere. Nyanyi weekend rame-rame.
3: Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di program kesayangan keluarga Minggu. Nyawer, nyanyi weekend rame-rame, mau dong. Asik ya. Udah disawer-sawer, disayang-sayang ya, sampai doer. Ya. Untung enggak terkewer-kewer. Ya udah deh sahabat Citra, jangan sampai kesehatan kamu itu terkewer-kewer. Gunakanlah agar lulus hari Indonesia yang memang bagus. Swear loh, hari ini tuh promonya seru banget, udah banyak yang beli dan juga berbelanja. Satu gratis satu spesial bulan Agustus kesehatan yang bagus ya. Langsung aja ke Gerai Sehat Agarilus di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau, mumpung lagi ada hadiah promo dan juga koncang Agarilusnya ya. Baik deh kalau begitu, untuk semua sahabat Citra ditunggu ya. Ini buat semua sahabat Citra yang mau gabung bersama Juna di 0733451977 nya. Passwordnya jangan lupa Citra Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame, mau dong, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.
1: Nyawer. Nyawer. Nyanyi weekend rame-rame.
3: Mau. Oke, kalau begitu Juna angkat dulu di via telepon. Halo, selamat siang. Dengan siapa di situ?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa yo? Di mana bu? Ada siapa di mana nih?
4: Nyawer, rame-rame dong.
3: Nyanyi weekend rame-rame, mau dong.
4: Mau weekend rame-rame, nyanyi dong.
3: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Dari Nenek Wani di Kota Padang.
3: Kota Padang, mana suaranya sayang?
4: Itulah suara nenek.
3: Iya, dong. Ya, lagi ngapain nih Nenek Wani?
4: Jemur kopi dong.
3: Oh, jemur kopi, sedapnya ya. Kalau jemur kopi itu berapa lama sih, Neno?
4: Apa?
3: Jemur kopi itu harus berapa lama?
4: Seminggu, dong.
3: Hah?
4: Seminggu.
3: Kalau lebih dari...
4: Seminggu baru kahwin.
3: Oh, lebih dari seminggu boleh, dak?
4: Lebih dari boleh lah. Kecil juga, dong.
3: Oh, kalau kering juga apa yang terjadi?
4: Lah, kering jarang, jadi yang dong.
3: Lah kan ku bertanya, ku tak tahu. Lah makan lom nenekku sayang.
4: Oh lagi dong, mana dulu dong.
3: Lom, ku lom ada nasi nek, ku nak nutup nasi dari nilai ya.
4: Aduh kenapa kau tidak makan?
3: Dia lah nggak ngawe kawah.
4: Katolah ada anak madu dia, tahu dia dia ikan goreng dia.
3: Udoi maknya lauknya ya. Tahu madu ya, tahu madu itu cak mana pulak daun ubi ya, jengkol.
4: Anak madu dong.
3: Anak madu.
4: Banyak nama kana.
3: Cak mana anak madu dia poi?
4: Anak madu ni pelapis-lapis tu na, ya dong. Yang mami madu kan ada maknya.
3: Nah itu dia poi dimasaknya kan manis itu.
4: Sambal dong.
3: Oh enak yo.
4: Sambal buat santan dong.
3: Tidak pernah Juna. Tidak pernah Juna Nekno ya.
4: Kalau dikit nilai pernah gak makan.
3: Tidak usah dikate. Nilai gak PHP lagi ya. Oke, Heka dengan nyanyi lagu nama.
4: Aku kacang sakit apa hijau. Sakit hati dari hujan.
3: Aku sakit hatinya aku ya. Oke deh kalau begitu. Oke. Passwordnya dulu dong, Juna Manis.
4: Nah, mana ini?
3: Dunia Rododot. Yo, sakit hati. Bersama Nenek Wani Kota Padang, mari kita bergoyang di Radio Citra.

0: dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarus drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CVMO.

0: nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tip sehat dokter herbal. Tip
3: sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami

0: dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau Cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas

0: Udah dari kecil mas, dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
1: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan Pak?
0: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum agak rilus ini, sehat alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadion ini beli.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2, hanya dengan membayar SPP

0: Penyakit katarak juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau gria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Monggo Pak, niki wedange.
6: Nggih Bu, suwun.
5: Napa lho Pak, kok lemes ngoten jenengan ki?
6: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
5: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
1: Kesehatan. Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu.

0: dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Konfirmasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26 sehat, go go go.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif.

0: pada otak.
1: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT.

0: pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Blingga 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering miris sendiri loh.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah

0: kan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunjuk obat naon?
0: Nah, abdi ki cuman nurut kana anjuran sadarek-sadarek eta amun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Amun di lambung eta geus luka kita. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli nak mah apa?
0: Patut teh kita cek eta na mah kan mah kitunya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna kitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop etanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes. Alhamdulillah ibu eta saenggeus nanginum aba. Ya alhamdulillah urang jujur bae urang mah langsung nelpon kana layanan eta. Nya mangga amun boga keluhan-keluhan anu kos abdi ye mangga ngaos ngonsumsi Agarius drop eta wungkul di abdi Agarius dropnya. Amin. Lo sakitu wae lah ti abdi. Ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae ye nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata amin.
2: Untuk mengetahui produk Agarius lainnya, klik www.agarius.id. Agarius Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarius Series.
3: Agarius Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarius Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarius, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarius Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau.

0: Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2 0852 3151 5800.

0: salmon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

Lejni. Radio Kumana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Kota YP, Manggarawan, Labuan Ratu Opat, Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata-nyata. Amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajar

0: 102,6 FM Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, sakit loh Bu.
4: Sabar.

0: Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo, Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
5: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju.

0: Ibu gak usah khawatir dulu. Cubo ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
0: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengoan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
6: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
7: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
8: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui store ataupun app store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
9: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Kami pakai Mobile JKN.
19: BPJS Kesehatan.
3: Maaf dengan Bapak siapa?
17: Bapak Alatip.
3: Dari mana Pak Alatip?
17: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
3: Kecamatan
17: Bukit Intan, Provinsi Babel.
3: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
17: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang, nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
3: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
17: Paling 200 meter itu sudah capek sekali, nih, Pak.
3: Setelah minum Agarilus bisa?
17: Bisa 2 kilo,

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda.

Bersama Radio Citra tentunya, sahabat Citra, silakan bergabung dengan Juna untuk menikmati lagu-lagunya. Dan juga selamat sore ini untuk semua sahabat Citra yang sedang bergabung dari kawasan Lubuk Lingga, Lubuk Lingga Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Dan juga Juna ucapkan selamat sore juga nih buat teman-teman yang ada di Empat Lawang, Curup, Bengko, Jambi, Bengkulu, Musirawas, dan juga Muratara. Semoga selalu terhibur dan juga bahagia bersama radio kami, Citra FM Lubuk Lingga, Citra Budaya Bangsa. Ya, sore hari ini sahabat Citra, Juna punya kabar yang sangat mengenaskan dari kenakalan seorang remaja yang kelewatan. Dilarang jual motor, pemuda di Lubuk Linggau pukul, seret hingga tendang ibu kandungnya sendiri. Luar biasa. Ini efek dari media sosial yang berkembang begitu pesat ya. Kata-kata kotor yang sering dikeluarkan dan dijadikan budaya.

Citra seputar si Lampari. Dilansir dari Tribun Sumsel.com Lubuk Linggau, seorang pemuda di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sumsel, dijebloskan ke penjara karena melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya. Beneman ya. Pelaku diketahui Irban Sugandi alias Grandong, duduk nama Ebela mengerikan lor, Grandong ya. 21 tahun, oh lagak tua, bukan lagi pemudo ya. Warga Jalan Garuda RT 5 Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 ya. Mirisnya ya, pelaku ini dijebloskan ke penjara karena melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya dengan cara menyeret, memukul, dan menendang ibunya karena dipicu tidak diperbolehkan untuk menjual motor milik ibunya. Kan ini caranya kena pengaruh buruk, mendak slot, narkoboy, betino ya, obat-obatan. Akibat perbuatan itu, kini pelaku sudah diamankan di Polsek Lubuk Linggau Barat setelah dilakukan penangkapan di Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Mendak nanggung ya, ibu itu punya hati ya, menibuknya ndak nanggung, ndak mungkin sanggup melapor ke dia polisi ya, ke polisi. Berarti ibunya tuh pengen anaknya itu dididik ya, biar tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Beneman ya, laju di gara-gara tidak di apa, tidak diboleh jual motor mamaknya, laju nak nyeret, nak mukul, nak nyekek ya. Anak apa ini? Anak apa? Hai dem. Akibat kejadian tersebut, ibu kandungnya mengalami luka memar ya, dan kejadian ini bermula di Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia bagian barat. Korban bertengkar cekcok mulut dengan anaknya Irban di teras rumah karena Irban hendak menjual motor namun tidak diizinkan dan dilarang. Terjadilah pertengkaran dan ribut mulut. Pelaku emosi karena dimarah-marah oleh korban, lalu korban ditarik secara paksa namun korban berontak sehingga terlepas. Lalu pelaku memukul kepala ibu korban ya di belakang secara 2 kali dan memukul pundak bagian belakang 1 kali. Tak hanya itu saja, pelaku menendang korban dari belakang 1 kali dan mengenai bagian pinggang. Kemudian korban berlari dan masih dikejar pelaku. Karena ketakutan, korban pergi ke Polsek Lubuk Linggau Barat melaporkan kejadian tersebut ya. Lah kelewatan yo anak-anak nih ya, mencak itulah ya. Nah payo dididik yang benar anak-anak kita tuh ya, jangan dikasih hal-hal yang tidak senono dan tidak baik-baik ya. Ini kejadian tempat kita yang dilakukan oleh Irban Sugandi alias Grandong, 21 tahun, warga Jalan Garuda RT 5 Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau ya. Lubuk Linggau Barat 1. Gara-gara tidak diboleh jual motor maknya.

Iya, tadi ada juga yang bergabung ya, ada Kakak Susilawati dan juga Kak Lemos. Ini juga ada yang bergabung, ini ada Bu Sutri Yuliani dan juga Ari BN. Tadi juga ada Bunda Harnita Bila ya, dan juga teman-teman yang sudah bergabung bersama kita di 102,6 FM Lubuk Linggau untuk menikmati tembang-tembang indah berbudaya bersama Somai, so tembang Malaysia lagu jiran awas suka ya. Ini juga tadi ada yang mau bergabung dari T1 ya Merasi, tapi Juna lupa itu siapa namanya tadi ya, karena terlalu banyak topping. Oh, dari Majalengka. Oke, thank you dari Majalengka. Selamat mendengarkan radio kami 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta.

Baik Sahabat Citra, masih ada kabar yang sangat bagus dan juga informasi yang sangat seru. Ini dari Lapas Kota Lubuk Linggau. 619 napi Lapas Lubuk Linggau diusulkan dapat remisi HUT ke-81 RI. 30 orang langsung bebas. Semangat dan selamat ya. Semoga bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat kembali. Kejadian ini menjadi suatu introspeksi dan juga pelajaran diri untuk lebih baik dan menjadi manusia yang bisa memberikan contoh bahwa sesungguhnya hidup ini ketika kita menerima hukuman lalu kita mengalami perubahan, yang namanya keburukan akan menjadi bibit dan juga keindahan serta kebahagiaan. Langsung saja dilansir dari tribunsumsel.com Lubuk Linggau, sebanyak 619 narapidana lapas kelas 2A Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Sumsel diusulkan mendapatkan remisi umum RU dalam rangkaian Hari Kemerdekaan ke-81 tahun Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut 30 orang diantaranya akan langsung menghirup udara bebas. Itu kan apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau kita baik di penjara, insya Allah ya Tuhan tidak pernah tidur ya. Tuhan akan membantu kita ya. Berdasarkan pernyataan dari pelaksana tugas PLT Kelapas Kelas 2A Lubuk Linggau, halo Bapak Imam Purwanto, semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra. Bapak, salam hangat, menyampaikan 619 orang akan diusulkan dalam rangka remis HUT RI 2026. Sudah sesuai dengan prosedur. Rinciannya, yaitu 607 narapidana laki-laki, 5 perempuan, dan 7 anak-anak dengan total 619 orang. Bapak juga menjelaskan bahwa penghuni Lapas Kelas A Lubuk Linggau hingga per 27 Juli 2026 sebanyak 979 orang. Rami juga lah pas Lubuk Linggau, pengen masuk dah. Lah sampai 1000 yang belajar ya. Amin, semoga sukses ya yang sudah belajar di Lapas Kota Lubuk Linggau ya. Dari total tersebut sebanyak 701 yang merupakan narapidana yang terdiri atas 689 laki-laki dan 5 perempuan serta 7 anak-anak. Nah, anak-anak yo, kamu udah usah macam-macam, men kamu nakal masuk kamu ya kantor lapas ya, pelanjar ya, ya. Jadi jangan kamu anggap itu ya, kamu tuh kebal hukum. Tidak, ya anak-anak jangan main-main dengan hukum ya. Man konyol, jangan bertindak kriminal, yang bagus-bagus. Anak-anak, cara anak-anak, jago adab ya, jago sopan, jago sopan ya. Emosi aku dengan anak-anak yang gak ada keruan tuh ya. Oke, ya sudah kalau begitu Sahabat Citra ya, kita lanjut lagi ya. Oke, dan sebanyak 559 narapidana diusulkan mendapatkan remisi. Remisi 1 bulan diberikan kepada 172 orang, 2 bulan kepada 149 orang, 3 bulan kepada 97 orang, 4 bulan kepada 40 orang, 5 bulan kepada 101 orang, dan 6 bulan kepada 30 orang. Jadilah keringanan nyoyo. Woi, berapa nih?

Dan dia Lapas Kota Lubuk Linggau ya. I love you lah Bapak Lapas Kota Lubuk Linggau nih ya. Luar biasa cinta dan juga apa ya tanggung jawabnya untuk negara dan manusia ya. Hebat Bapak Imam Purwanto. Pengen deh ketemu Bapak Imam Purwanto ya. Nah, dan untuk RU2 atau yang langsung bebas ada 30 orang. Untuk rincian RU2 ya ini remisi 1 bulan untuk 3 orang, 2 bulan 4 orang, dan 3 bulan 10 orang, 4 bulan 1 orang, dan 5 bulan 12 orang. Tidak ada narapidana yang mendapatkan RU11 dengan besaran remisi 6 bulan. Alhamdulillah merdeka Indonesia ya, merdeka pula lah para narapidana yang sejatinya mereka melakukan kejahatan itu kebanyakan bukan karena keinginan tetapi faktor lingkungan dan juga keadaan. Untuk itu mari dalam rangka HUT RI ke-81 tahun Indonesia, mari kita tertibkan ya keadaan dan juga lingkungan kita dengan berilmu, beradab dan juga berkasih sayang dan berinformasi ya, serta berhibur diri bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Ini ada yang mau bergabung bersama kita, ada Mamang Aper. Oke, Mamang Aper mau request lagu katanya ya. Ada Mamang Danu, ada Tuan Muda yang malu-malu ya. Katanya mau minta lagu Suci Dalam Debu. Oh, ini maksudnya tuh pengertiannya tuh panjang filsafat zaman-zaman dulu ya. Jadi walaupun kita berada di dalam keadaan kotor, kalau kita menjaga diri kita dan juga kita berharga dan juga tidak melakukan hal-hal tercela dan keji, insya Allah ya sinar akan menyala dan menyelimuti hati. Ede-de. Oh bukan lagi kata-kata aku sore ini ya, bijak nih anakku. Abis apa nih? Minum kopi. Oke, kalau begitu langsung aja kita kasih dulu ya Suci Dalam Debu spesial buat Kak Aper ya. Dan untuk teman-teman semuanya terima kasih ya sudah bergabung bersama Juna tentunya. Juna mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Pesan Juna untuk 81 tahun Indonesia ya, untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Cukup kita perbaiki diri, gak perlu kita memandang umur semuanya. Ayo lakukan kebaikan, tanamkan cinta kasih, lindungi Indonesia dengan segala potensi dan jauhi dia dari radiasi yang dapat membuat Indonesia menjadi rugi. Hidup Juna, merdeka, merdeka, merdeka. Ya sudah kalau macam itu, Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari hal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0821-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0.

023-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 14

0: tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar, Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
0: Gimana caranya bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh.

0: Ampi to, kulo Enisa Gita. Ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenan. Nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjo.
1: Kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Senang.

0: Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sibu.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau.

Kompor Gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: banyak nian. Ada S1 manajemen, akuntansi, teknik, agroteknologi, ilmu perikanan, sampai S2 magister manajemen.
1: Kalau akreditasinya Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 manajemen sama S1 informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tech center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Kagari Lustrop untuk Anda semuanya. Semoga produk-produk ini bisa mengatasi semua keluhan penyakit Anda. Dan malam hari ini tentunya menghadirkan sederet tembang-tembang manis bersama Campur Sari Koplo-Koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Kagem para kanca lan ugi kagem para sutresna lan ugi kagem para sedulur sedaya, monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang Campur Sari biyanget, pokoke sing top marko top Mas Jos Margonjos kagem panjenengan. Oke, monggo sesarengan gaspol dalu menika Campur Sari Jos Margonjos top marko top Campur Sari sakpore walah. Gagal maning ya serapopo Mas, jempolku nganti keriting-keriting iki lho, nganti wange lepol. Campur Sari sapore.
1: Agar
0: lus drop marem tenan. Monggo Mbah Jono iki.
1: Nggih.
0: Walah, sugeng dalu Mbah Jono.
1: Sugeng dalu iki.
0: Nggih, terus pundi kabaripun Mbah Jono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Anggi bacana nanti ngunjuk agar ilus drop dereng. Wah, jangan sampai anu ketinggalan. Wah, wong sehat ya kudu ngunjuk agar ilus drop dan tambah sehat dan tambah gagah meneh. Alah, sehat selalu nggih bacana nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Kali sinten dalu niki bacana?
1: Dalam?
0: Kali sinten mawon?
1: Kali anu Pak Ribut nih.
0: Oh, kali Pak Ribut, sugeng dalu ki mawon Pak Ribut. Nggih, monggo. Tembange napa Mbak Jono?
1: Lah, gonggo mino mawon.
0: Gonggo mino, monggo diaturi. Nggih, salam-salamipun Mbak Jono kagem sinten ki mawon?
1: Kagem sedaya mawon lah, Mas.
0: Oke, monggo. Matur sembah nuwun nggih. Monggo. Wonten Mbah Jono iki satu tambah Sri Pak Ribut sugeng dalu nggih monggo. Bengi iki pokoke arep tayupan gonggo mino. Wes jian, buksan tayup gonggo mino beh jan rumang saku bayu jan. Oke, matur sembah nuwun. Campur Sari sakpore.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten menika, Dik? Oke, wis lah. Oh iya. Oke, Dik, monggo, Dik. Oke, tembange apa, Dik, Islah? Ayo. Tembange apa kok malah ngale lunga ki piye lho?
1: Iki aduh.
0: Lah, iki kok malah lunga ganti mboke iki piye? Alah, ngono ta. Alhamdulillah sehat selalu jenengan pripun?
1: Amin, kula alhamdulillah.
0: Oh iya, sehat selalu. Pak Muhyiddin pripun? Sehat.
1: Aku enggak ngomah iki merantau.
0: Oh, ngono.
1: Heeh.
0: Oh ya wis, tembange apa Mama Islah?
1: Kok
0: ora ditekoki wong merantau lan. Ora rasa tekoke wong merantau dadak ditekoki. Wah, sampean iki kok tekok wong merantau barang.
1: Iya, oleh
0: duwe. Alhamdulillah, ya semoga-moga golek kaya golek rezeki.
1: Amin.
0: Nah, wong tekon kok karo wong merantau dadak ditekonke lah. Engko malah merantune nang ndi? Engko tak parani sisan aku malah malu merantau sampean ya malah kelangan. Ya iya. Tembangin apa?
1: Tembangi sabar Mas Uci,
0: sabar kalindri. Oh iya, sabar ditinggal merantau, sabar.
1: Tak mau gituin, kita tinggal merantau.
0: Nah, ditinggal merantau sing sabar. Salam-salamipun monggo.
1: Salami kanggo Ibu Suprati, Bu Ais, Ibu Sumarni.
0: Nah.
1: Bu Tini.
0: Lah kok malah karo guyu-guyu ya, aku malah sing keselek aku malah.
1: Mbak Min.
0: Nggih.
1: Yeah. Pak

0: salame Pak Diompong monggo.
1: Kangge Mas Budi.
0: Nggih, matur sembahnuwun.
1: Nggih. Gas koyo mawon lah.
0: Oh nggih, matur sembahnuwun nggih Pak Diompong nggih, monggo. Wonten Pak Diompong e jian rumang sakebeh jian. Pak Diompong sembahnuwun. Omonge kari loro ngene. Omonge kari loro. Nggih. Pak Diompong iki nek kon mangan peyek ngono wis mlayu rono mlayu rene mlayu rono mlayu rene dadi dimut lho kae. Angger dimut suwe-suwe lak merpel karepe dhewe-dhewe. Walah, nggih Pak Diompong sehat selalu. Matur sembahnuwun. Campur sari Sapore. Walah gagal maning nggih. Nggih, wis baleni meneh nggih serapopo. Monggo kagem dulur-dulur pandemen campur sari. Jos margo jos untuk sahabat campur sari semuanya. Pokoknya tetap aja station di Radio Citra FM yaitu tembang-tembang campur sari koplonya Indonesia untuk Anda semuanya. Jos margo jos. Campur sari sapore.
1: Akademik
0: Marun, teman. Nggih, Mas Marno.
1: Nggih.
0: Walah, nembe napa Mas Parno?
1: Alah niki tasih layah-layah.
0: Oh, alah nggih, alhamdulillah. Sehat nggih Mas Parno nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mas Parno sehat selalu nggih Mas Parno.

0: Salam ini kangge Pak Rahman.
1: Nggih.
0: Saya ngonten milmai kali. Lan sedaya sing wonten Merasi. Ini kangge Mas Budi mawon.
1: Matur sembah nuwun Mas Parno. Wonten Mas Marno blumae kali. Nggih Mas Marno, nggih sehat selalu Mas Marno. Pokoke jos margo jos top margo top. Kanggo dulur-dulur campur sari sedayanipun pokoke bengi iki pokoke yang jos margo jos. Pokoknya kita hari napa nggih? Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing splagi padha lomba-lomba iki, lomba-lomba apa wae. Pokoknya jan keren, pokoknya memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sekali merdeka tetap merdeka untuk Anda semuanya. Campur sari ini jos margon jos. Campur sari sapore. Agar lustro marm tenan lah deh, iki rasane rada klerek-klerek e, ratek semangat iki. Nggih. Niki Mbak Fatina, Mbak Fatima napa Mbak Cindy? Oh nggih, saka Blitar. Kok ratek semangat mbok sing semangat ngono lho.
2: Tangi melek.
1: Wah, jangan tangi melek lho. Ya apa to? Ya ini kok

0: Lali janjine, oke monggo lali janjine, janjiku dek jaman semono karo sing tak tresnani nganti aku lali. Ini aja nganti lali lho, mulane Mbak Fatimah senengane aja lali janjine, mergo nek janji iki utang, mergo nek utang iki kudu ditepati ngene lho. Mbak Fatimah. Monggo salamipun Mbak Fatimah diaturi.
1: Salam-salamnya
0: yang disebut Gusti Yemawan. Kang Gusti Yemawan. Matur sembah nuwun Mbak Fatimah. Sehat selalu nggih. Monggo matur sembah nuwun wonten Mbak Fatimah niki wau saking kawasan Blitar. Oke Mbak Fatimah, jos margo jos to margo to pokoke. Campur sari sapore. Halo. Monggo campur sari sapore. Nggih, kali sinten menika?
2: Kali Pak Suratno.
0: Oh, Pak Suratno. Suarane kira dok kan.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0541.

9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Makassar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih.

0: ID. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agar lu serba drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Gawe mas mui Agar Ilu Serba Drink, bestseller Agar Ilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549.

0: 0821-7784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau.

0: 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katur Senani.

0: Ibu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agar drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agar drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarus drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarus drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutia.

Putus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa

0: sampai pun anggeni pun ngupati pangupo jiwo kanceng dipati.
1: Oh mangkono, jadi kakang Sindupati kuwi ngrembug terjah anane perang adat antarane Kadipaten Mediun mungsuh kelawan Kadipaten
0: Baratayu.
1: Nanging ini ingsun iki menangka pangembating praja ingkang ngesuwi Kadipaten Mediun kuwi rumangsa yen to kuwi kudu tindakake jalaran perang adat ingkang dumadi antarane Mediun kelawan Barat kuwi mengko bisa nuwuhake kuncaraning Mediun sapa antarane Barat kelawan Mediun sing bisa ungguling jurit ning kono meratandani kelamun ing kono santoso santoso adek

0: Madiun. Jengate pati.
1: Nanging ini Percanalah. Kowe kudu eling bobot bibit bebet. Kowe kudu ngenggoni yen to kowe jejering abdi ningsun ing Kadipaten Madiun. Ora pantes yen to aku ndek mantu sing jenenge Tumenggung. Ora bisa nampa aku. Nanging kewajibanmu durung rampung. Saiki putraku menyang ndi coba?
0: Jengate pati. Kepareng kula badhe nungka ngupati kawontenipun enteng putra pun Gusti Ayu Respati. Kepareng nyun pamit, nyun tambahing pangestu.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal.

ada kulkas, ada mesin cuci, ada kipas angin dengan anggaran 300 juta lebih loh. Wah, ini keren sekali, mungkin banyak donatur di sana ya. Banyak bos sawitnya mungkin ya, sahabat Citra. Ya karena kita tahu sendiri lah untuk perayaan 17 Agustus biasanya kan ada apa namanya kayak sumbangan gitu ya, sumbangan mulai dari ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000 dan juga ada yang semakin besar lagi, sahabat Citra. Tapi bagi warga-warga yang mereka memiliki ide membuat seperti proposal dan kebetulan di daerah mereka mungkin ada sebuah usaha atau ada sebuah perusahaan yang besar gitu kan, sahabat Citra, mereka bisa mengajukan apa namanya itu proposal. Nah, saat mengajukan proposal maka mungkin adalah ya dana-dana bantuan yang dicairkan melalui hal tersebut, sahabat Citra, sehingga bisa membantu untuk mengakomodasi, untuk meriahkan gitu kan 17 Agustus di 2026 ini, sahabat Citra. Jadi zaman kemerdekaan kalau 1400 ya, 1945 itu ya kan. Aduh, balik lagi ke sana dong kita. Usia ini

Kenapa kok bisa dibilang dia belum terlepas dari merdeka, sahabat cita? Karena masih dalam pengaruh dan tekanan oleh sang anak kandung sendiri. Ya, seperti berita berikut ini, sahabat cita, yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id. Polsek Lubuk Linggau Barat tangkap anak yang aniaya ibu kandung pakai pisau. Kan bahagia, gimana ceritanya? Sahabat Citra, unit reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat mengamankan seorang pemuda berinisial Irban Sugandi alias Grandong, 21 tahun yang diduga melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya sendiri. Ya sahabat Citra, jadi penangkapan ini dilakukan pada Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat di Jalan Garuda RT 05 Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Kapolsek Lubuk Linggau Barat AKP Joni Saibi didampingi Kanit Reskrim Aibtu Erwinsyah menyampaikan peristiwa bermula saat terjadi cekcok antara tersangka dengan ibunya Pajaria 50 tahun terkait rencana penjualan sepeda motor milik korban yang tidak diizinkan. Pelaku emosi lalu menarik dan menyeret ibunya ke teras rumah. Ibunya sempat berontak dan terlepas. Selanjutnya dipukul di bagian kepala belakang 2 kali, pundak 1 kali, dan ditendang di bagian pinggang, jelas Kanit Reskrim. Setelah korban melarikan diri ke polsek, pelaku kembali ke rumah dan mengambil sebilah pisau dapur. Pelaku kemudian mengancam adik kandungnya agar tidak ikut campur. Pisau tersebut berhasil diamankan oleh warga sebelum petugas tiba. Tim unit reskrim yang didampingi Kanit Reskrim Aibtu Erwinsyah langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian sekitar 30 menit setelah laporan masuk. Ya sahabat Citra, jadi untuk barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit pisau dapur bergagang kayu panjang 10 cm dan 1 lembar

0: dan atau pasal 449 ayat 1 KUHP Nasional tentang pengancaman. Ya, saat ini pelaku telah ditahan di Mapolres Lubuk Linggau untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga telah melengkapi berkas, melakukan visum, dan rencana akan mengirim SPDP ke kejaksaan. Ya, demikian informasi di program Citra Kopi Dangdut di pagi ini, sahabat Citra. Nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan berikut ini. Tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Promo Anggeri Lu.
3: Sehat waras.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anggeri Lu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian

0: Jadi hari ini harus ditambahi merdeka.
1: Iya, itu hari 17 merdeka.
0: Ada Mama Isla kawasan usaha tuh ya. Bagaimana 17 Agustus hari ini, apakah ada perayaan spesial di sana?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu ya. Ya mungkin Mama Isla dapat undangan atau apa, kumpul di balai desa.
1: Aku lagi merantau ini.
0: Oh, lagi merantau di mana?
1: Di Trawas.
0: Oh, lagi di Trawas. Oh.
1: Enggak tahu. Kemarin kayaknya membanyak Mas Jais.
0: Oh, kemarin iya. Kebanyakan sih hari kemarin, karena memang berhubung kemarin itu kan hari Minggu ya.
1: Berangkatnya hari Sabtu, jadi enggak tahu kemarin.
0: Oh, enggak tahu lomba. Ya. Di Trawas enggak ada lomba, misalkan lomba potong.
1: Ada

0: Spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat Mas Jai. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Makasih waktunya Mas Jai.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu Mama Isla dan merdeka. Walaupun lagi di Trawas ya kan, kemarin udah masak ayam katanya. Lomba makan ayam. Orang lain mah lomba makan kerupuk ya kan. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut Agari Loselte.
2: Di pagi dengan happy.